0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah. Wow.

Teman berdua, kalau dulu batu akik diincar karena khasiat mistisnya. Ada yang kayak gitu tuh teman berdua. Tapi kalau misalnya kayak anak muda yang ngejarin batu akik nih, itu cuma karena modelnya atau juga warnanya yang lebih ngejreng gitu ya. Atau juga bisa dibilang bentuknya atau karena uniknya gitu teman berdua ya. Sekarang anak muda lebih suka batu ini karena estetiknya tadi. Batu kristal, batu kecubung, batu obsidian, atau batu-batu dengan warna unik dan juga tekstur khas, semua jadi incaran buat dijadikan pajangan di meja belajar, bisa jadi ya. Terus yang kedua, aksesoris gelang atau juga kalung, bahkan isian botol kaca buat dekorasi kamar. Yang menarik lagi teman berdua, banyak anak muda sekarang yang jualan batu-batu estetik ini secara online. Foto yang cantik, kemasan yang rapi juga, dan harga yang bervariasi mulai dari 10 ribu rupiah sampai dengan jutaan rupiah. Siapa bilang batu akik gak bisa menghasilkan cuan teman berdua? Buktinya banyak yang bisa hidup dari batu akik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Fresh music only.
1: Laju. Balik lagi untuk Fresh Music oleh Teman Pro 2. Kali ini kita punya single terbaru dari Parade Hujan, Laju.

bahasa www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau

0: W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari makan. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian oh yang cerita ternyata di situ emang horor banget kak, yang
2: di lorongnya itu
3: tempat dia,
1: iya di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga dia. Aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku, aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kan. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, benar-benar ada ini, mungkin cuma nggak sugesti ini
0: biar aku tuh sampai ke konsep. Tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
1: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur, dikasih kayak kepikiran itu mulu. Kayak dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kaki kita ini.
2: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau Hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
0: auto minta pindah ya.
2: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
4: Jadi malam di Pro FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagal mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja,
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain seru buat dikoleksi untuk yang namanya batu, batu lagi. Iya benar, Hari Batu Internasional kali ini kan kita ngebahas tentang yang namanya Hari Batu Akik dan juga batu-batu estetik lainnya yang jadi koleksinya kamu nih ya. Jadi batu-batu estetik ini juga itu punya potensi bisnis loh teman Pro 2 yang gak main-main. Coba lihat di marketplace atau juga di beberapa media sosial lainnya yang udah ngebuka shop-shopan kayak gitu. Banyak akun yang jualan batu kristal, batu akik poles, sampai batu-batu alam yang dikemas dengan cantik ya. Jadi mereka ini ngejual bukan cuma batu aja, tapi vibe, estetika, dan juga gaya hidup. Dan yang lebih serunya lagi, modalnya itu nggak harus besar. Kamu bisa mulai dari ya cari batu akik di sekitar rumah atau juga sungainya kamu gitu kan. Atau juga poles atau juga bersihkan biar kinclong dianya. Foto dengan pencahayaan bagus, upload di marketplace atau juga sosial media teman-teman dua. Ya siapa tahu ya, dari hobi kecil kamu bisa jadi bisnis yang menghasilkan. Aku sempat nanyain nih teman-teman dua ke teman-teman yang di pagi hari ini lagi pada dengerin kita. Selamat pagi buat LiQ23 katanya dia suka sama yang namanya batu-batuan. Kayaknya ini kusul punya cegil bayangan cinta yang apa nih, yang lalu dari Nabila Takia. Oke, okay, thank you buat kamu yang udah pada dengerin perbualan Gorontalo untuk pagi hari ini teman-teman dua. Dan selamat pagi aja untuk kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Teman Pro 2 dari batu akik yang pernah jadi tren nasional nih ya, sampai dengan batu-batu estetik yang sekarang hits di kalangan anak muda. Satu hal yang pasti, batu itu bukan sekedar benda mati. Dia bisa jadi kenangan masa kecil, buat jadi mainan gitu kan. Koleksi berharga, aksesoris keren, bahkan bisa jadi ladang cuan. Batu mungkin diam ya, tapi dia punya cerita juga. Dan setiap batu yang kamu koleksi adalah bagian dari cerita hidup kamu. Jadi mulai hari ini teman Pro 2, coba cari koleksi batu lama kamu atau mulai cari batu-batu unik di sekitar rumah kamu. Siapa tahu dari situlah kamu menemukan hobi baru atau bahkan peluang bisnis yang gak terduga ya. Salam dari aku dan selamat Hari Batu Internasional. Jangan kemana-mana, kita masih lanjut sampai nanti jam 10 pagi di Yuk Ngopi.

0: thicky, yes, it's from Chai, you dumb dumb.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Alah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alam.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Gil, teman Pro 2, berharap pada timur. Sekarang udah pukul 9.08 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita ada di You Ngopi, ngobrolin prioritas nasional, teman Pro 2. Udah ada beberapa kabar yang bakal aku bocorin buat kamu nih. Yang pertama itu dari Koperasi Merah Putih. Ada yang seru nih dari yang satu ini. Terus juga dari yang suka menghirup bau BBM. Bukan mengisi BBM ya, tapi menghirup, teman Pro 2, ini ada kabarnya juga. Nanti bakal aku bocorin selengkapnya di pagi hari ini untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hari gini masih dengerin radio, kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

Ada kabar dari Bapak Presiden kita nih, teman Produa, Prabowo Subianto. Itu menegaskan kalau pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk ngebebasin masyarakat dari jeratan rentenir. Baik, jadi selama ini banyak petani terpaksa minjem duit dengan bunga memberatkan, bahkan sampai 1% perharinya. Karena sulit akses pembiayaan murah, Presiden bilang kondisi ini ngebuat petani sulit keluar dari lingkaran utang dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, pemerintah ini ngedorong pembentukan sekitar 81.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Dan Kopdes ini juga nggak cuma ngelayanin simpen pinjam, tapi juga menyediakan layanan ekonomi lainnya kayak kredit bunga rendah, pupuk bersubsidi, sampai barang kebutuhan pokok. Nah, Presiden juga ngasih tahu kalau pemerintah sudah mengambil langkah buat hapus utang petani, tapi solusi jangka panjangnya adalah penguatan kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat desa. Cuman agak gimana gitu ya, kalau misalnya kita mau yang namanya belanja harus naik gunung, turun gunung, itu nomor 2. Baru juga aku yang namanya nonton di media sosial, ini ada Viti yang disuruh sama emaknya beli gas LPG yang hijau, melon gitu kan, teman berdua. Dia naik gunung, turun gunung. Sambil lihat peta, apa namanya, map atau peta gitu, teman berdua ya. Saking dia nggak tahu di mana tempatnya. Jadi agak-agak gimana gitu ya, kenapa harus di sana. Terus kalau misalnya petani juga mau beli yang namanya pupuk yang berkarung-karung, itu cara muatnya kayak gimana ya? Pakai gerobak atau gimana? Ini soalnya gunung, bro. Naik turun kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya udah dimodernisasi kayak pakai namanya apa tuh, drone gitu kan, keren jadinya ya. Jadi teman berdua, bebasin petani dari rentenir, Koperasi Merah Putih jadi solusi. Semoga berkah buat rakyat.

0: ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."

0: RRI mempersembahkan Pita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya, jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong, jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi, jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman tanpa judging dan juga solutif, jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya, jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja. Karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

0: How I could touch you that open sama ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuman diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu dengerin lagunya David Guetta featuring One Republic with I Don't Wanna Wait nomor 2. Kali ini aku punya kabar dari Kementerian Sosial Kemensos yang terus memberikan pendampingan kepada seorang anak yatim piatu berinisial H yang berusia 11 tahun di kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah, ini ketahuan punya kebiasaan menghirup bau bahan bakar minyak atau yang dikenal dengan BBM dari tangki sepeda motor milik warga. Nah, hasil asesmen menunjukkan kalau H ini adalah anak penyandang disabilitas sensorik dengan hambatan pendengaran dan juga bicara. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia di 2025, Ha ini sekarang lagi diasuh oleh kakak kandungnya sendiri. Dan Kemensos ini juga lewat sentra Palamarta Sukabumi ini terus melakukan koordinasi dengan dinas sosial, puskesmas, psikolog, pihak sekolah dan juga keluarga untuk menyusun intervensi yang komprehensif. Dan saat ini Ha juga udah bersekolah ya di SLB dan juga nunjukin perkembangan positif. Tapi kebiasaan menghiru BBM masih berulang. Kalau perilaku berisiko ini masih terjadi dan keselamatan anak belum terjamin, Kemensos bakal pertimbangkan rujukan ke sentra rehabilitasi ramah anak. Semoga adik H cepat pulih dan mendapat perhatian yang tepat. Kemensos teruslah bergerak untuk memperhatikan anak bangsa. Sekarang udah pukul 9.49 waktu Indonesia Tengah, teman 2. Nanti bakalan dilanjutin sama kru-kru DFM lainnya, bakalan temenin kamu sampai nanti di jam persiaran. Di part 2 ada kru-kru DFM yang bakalan temenin kamu setelahan gitu ya. Kita tungguin aja karena belum ada di sini. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune aja di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Aan selesain aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

Sama Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2 dari Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan atau SAFA yang mengkonfirmasi bahwa kabar Hugo Broos mundur dari kursi pelatih tidak benar, di mana Broos juga dipastikan masih menjadi pelatih kepala tim nasional Afrika Selatan. Dan kabar ini juga berawal dari salah satu media Belgia yang melaporkan terkait masa depan Broos sebagai pelatih. Laporan itu juga menyebut bahwa keputusan Broos untuk mengakhiri masa tugasnya bersifat tidak dapat diubah. Media juga mengutip pernyataan dari Broos mengenai kesempatan untuk peran baru bagi Presiden SAFA yaitu Danny Jordan. Namun, SAFA tidak memberikan komentar khusus mengenai kemungkinan tersebut. Lebih lanjut, SAFA juga mengatakan ini bukan pertama kalinya Broos diisukan akan hengkang setelah Afsel tampil memuaskan. Seperti pada tahun 2024, teman Pro 2, Broos juga sempat dikabarkan akan melatih Tunisia usai membawa Afrika Selatan meraih perunggu Piala Afrika atau AFCON. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari DPP Perbasi yang memanfaatkan FIBA 3x3 Challengers untuk mendatangkan persiapan timnas menuju Asian Games 2026, di mana pemain yang diasah menghadapi persaingan ketat pada 19 September hingga 4 Oktober. Badan Tim Nasional Perbasi mengirim timnas 3x3 putra mengikuti dua seri Challengers sebelum Asian Games 2026 dan persiapan terus dimatangkan bersama. Timnas putra ini akan tampil pada Batam Stop akhir Juli sebelum melanjutkan perjuangan di Taiwan awal September. Persiapan terus digenjot dan menurut manajer dari Timnas Putra, Bastian Arif, ini juga menyebut bahwa komposisi Timnas untuk Asian Games ini berasal dari skuad Batam Stop dan tim Wahisai ini juga menjadi perhatian utama. Tim Belgia juga diperkuat oleh Erik Ibrahim Junior dan rekan-rekannya untuk menghadapi Batam Stop dan mereka juga bersaing merebut tempat Asian Games 2026. Info terakhir, teman Pro 2, dari petenis Jerman Alexander Zverev yang memastikan tiket final Wimbledon pertamanya setelah menyingkirkan wakil Inggris Arthur Ferry. Unggulan kedua itu menang meyakinkan dengan 7-6, 6-2, 6-4 pada semifinal di hari Jumat 10 Juli 2026. Dan Ferry juga mendapatkan dukungan penuh publik tuan rumah di lapangan utama All England Club. Dan Zverev ini tampil tenang untuk menghentikan laju mengejutkan petenis wildcard tersebut. Set pertama berlangsung sengit hingga ditentukan lewat tiebreak, namun Zverev berhasil meningkatkan permainannya untuk mengamankan keunggulan. Dia kemudian tampil lebih agresif dari garis belakang pada set kedua berikutnya dan servis pertama Zverev berkali-kali menyulitkan Ferry sepanjang laga. Sekian info perduanya, diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Alright, Tama Pro 2. Ketemu lagi bareng Rahma ya di program kita Pro 2 Hitlist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tama Pro 2. Yuk, yang mau dengerin lagu-lagu favorit kamu atau yang mau dengerin setlist kita untuk Pro 2 Hitlist, kamu bisa langsung aja masuk ke Instagram, voting sebanyak-banyaknya, dan dua lagu dengan voting yang terbanyak pasti bakalan aku puterin. Plus, aku bakalan puterin juga lagu hasil requestannya kalian. Dan ini dia, gak perlu lama-lama, kita punya lagu yang masih available banget buat kamu voting, teman-teman. Ada dari Vugo dengan Izinkan Aku.

Rodula from Perry with Passenger Princess. Siapa nih yang emang anak-anaknya tuh kalau gak mau dijemput gak mau keluar? Jadi para Passenger Princess yang mau dengerin lagu ini bisa langsung di voting aja di Instagram kita di @produanes_gorontalo. Alright, sama Produa, itu dia 4 lagu yang udah aku spill. Dan ternyata yang menangkan votingan cukup banyak untuk siang ini ada dari Perry with Passenger Princess, dan di voting sama Ayaya 33, terus juga ada dari Layana. Alright, sama Produa. Dan kita pindah ke lagu requestannya kalian. Ada yang bergabung bareng Rahma di Instagram. Ayaya juga maunya diputerin Miley Cyrus with Adore You. So, sama Produa, dua lagu buat kamu. Happy listening.

Oke, baik. Ini ada yang cukup galau tapi di tengah-tengah happy-happy aja. Jadi kita gak bakalan vibes-nya sedih banget di siang ini ya, Tema Pradua ya. So, are you ready? And please welcome our song, Angie Carvalho, Samuel Cipta, dan juga Pris Hussein.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kita mau jago cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Makin.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita gitu masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka, tapi tidak berlebihan.
3: Iya.
2: Suka nyoba, tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba, udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa. Masih
2: hilang,
1: cewek.
2: Hilang itu.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

Wanita Berdua Future Self by Horizon yang udah temenin kita sampai di pukul 11 lewat 48, buru-buru amat Neng. Dan teman berdua, ini aku mau spill dulu untuk informasi azan zuhur di hari ini, itu akan dikumandangkan di pukul 11 lewat 57. Dan karena berhubung sekarang waktunya udah mulai mepet, jadi aku close aja dari sekarang ya program kita untuk Produa Hit List. Jadi ini akan jadi lagu requestan kalian yang terakhir yang udah gabung bareng Rahma di Instagram di @produa_gorontalo. Dan ternyata ada yang mau diputerin lagunya dari Eric Nam, Miss Me More dari Sofia. Oke Sofia, Sofia, aku baru lihat kamu lagi. Udah lama kita gak saling berkabar, Sofia. Terus juga ada dari Echa 3. Echa ini banyak banget ya, Echa akunnya Echa ya. Rame aja nih orang tuh masuk-masuk, tapi gonta-ganti, tapi tetap Echa, Echa. Oke deh, kalau Echa katanya mau lagunya James Arthur A Year Ago. So, teman berdua, thank you so much buat kamu yang udah ramein Instagram kita. Dan tetap station aja terus setiap pukul 10 sampai jam 12. 2 jam teman berdua kita temenin kamu dengan program kita untuk Produa Hit List. So, kalau misalnya lagu kamu gak bisa aku puterin hari ini, masih ada kesempatan di hari-hari berikutnya. And please welcome Eric Nam, Miss Me More.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke, teman berdua, duduk bersama, kita obrolin, jangan ada yang emosi di siang ini. Karena kalaupun kalian emosi, aku mau redain pakai kopi aja gimana. Karena saat ini teman berdua kreasi kopi gitu ya, dengan buah atau dimix dengan buah itu lagi populer banget. Sahur racikan kopi yang ditambah dengan buah ini emang lagi viral akhir-akhir ini. Ada yang namanya Moon Black, ada yang Coconut Coffee, hingga Chanberry Kano. Teman berdua, ini perpaduan rasa yang segar gitu ya. Jadi pecinta kopi ini belum afdol kalau rasanya tidak mencoba berbagai kreasi kopi. Dan yang pertama ada Moon Black. Ini tuh merupakan kreasi kopi yang masih viral sampai sekarang karena cita rasanya yang unik, blank, banyak diminati karena rasanya ini creamy, segar, teman berdua. Kreasi kopi ini juga sangat populer di Australia, kemudian cocok dengan lidah orang Indonesia dan viral di sini gitu loh. Jadi racikannya terbuat dari kopi hitam dengan topping krim. Dan krimnya dibuat unik karena diberikan sentuhan kulit jeruk dan juga rempah. Jadi beberapa menawarkan kopi ini juga gitu ya. Terus ada Coconut Coffee, teman berdua. Ini racikan kopi yang belakangan juga lagi banyak diperbincangkan oleh para netizen. Karena jenis racikannya ini tuh adalah latte dengan tambahan susu nabati kayak santan gitu. Jadi kayak kopi kelapa, ini terbilang populer di Thailand dan sudah banyak ditawarkan di kafe-kafe. Dan racikannya ini juga dicampur dengan santan, jadi sudah mulai masuk ke Indonesia. Teksturnya gimana? Ya creamy, yang dihadirkan berbeda dengan kopi susu full cream pada umumnya gitu ya. Dan awalnya ini meresapnya itu juga agak sedikit mengejutkan, tapi lama-kelamaan nanti bakalan terasa lebih nikmat dan bikin nagih. Dan aroma kelapanya kuat banget, teman berdua. Untuk kopi berikutnya bakalan aku spill, so make sure kamu stay tune di sini.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

tentang kita teman Pro 2 dari Samson. Dan aku lanjutin lagi sama racikan kopi berikutnya. Kalau tadi ada coconut coffee, nah kalau ini ada triple punch coffee, yang termasuk racikan kopi yang nikmat. Dan jenisnya ini tuh berupa mocktail teman Pro 2, karena mencampurkan espresso dengan jus triple punch yang menyegarkan. Dan cara membuat kreasi kopi ini itu juga cukup mudah. Kamu tinggal menyiapkan jus triple punch dengan satu shot espresso, campurkan merata, lalu tinggal nikmati dingin dengan es batu gitu ya. Sama selanjutnya teman Pro 2, racikan keempat ini ada es kopi alvocat. Ini kayaknya udah banyak yang cobain gitu ya. Jadi kayak ini tuh bisa dibilang ada sejarahnya teman Pro 2. Hadir variasi minuman alvocat itu pertama kali menjadi populer di Indonesia di tahun 1997, dan popularitasnya ini semakin meningkat ketika gerai Esteller itu mulai meracik Esteller dengan panduan alvocat, nangka sama kelapa muda gitu ya. Kemudian hadir menu jus alvocat sebagai variasi Esteller yang lebih sederhana, dan saat itu Esteller dikenal dengan jus dan juga smoothie-nya gitu ya. Tapi akhirnya nih teman Pro 2, di 2017 mulai muncul kedai kopi kekinian yang bernama Kopi Kulo, dan mereka menawarkan rasa avocado yang merupakan kreasi es kopi dicampur sama jus alvocat. Nah, seperti itu. Dan juga racikan alvocat sendiri itu ada satu shot espresso, terus ditambah topping es krim vanilla dan juga coklat. Dan yang terakhir adalah racikan cranberry cano. Di Amerika ini viral banget teman Pro 2. Tapi kreasi cranberry cano ini itu menggabungkan espresso dengan jus cranberry, dan racikan kopi buah yang sangat viral di media sosial ini juga bisa banget untuk kalian buat sendiri. Dan itu dia teman Pro 2, 5 racikan kopi yang pastinya bisa banget untuk kamu coba, dan tinggal kamu sesuaiin aja kamu suka yang rasanya seperti apa.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau ya harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat, kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Senior Generation.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pimpin.

Oke, itu nomor 2 ada Betran Tio featuring Nada Skana dengan Home Pimpa yang udah temenin kita sampai di pukul 12.47 teman pro 2. Dan kita masih ada di informasi kuliner. Ini kita mau lanjutin lagi. Ada yang bikin kita tuh happy-nya tuh happy banget teman pro 2, tahu enggak apa? Jadi ini adalah 5 restoran tertua di dunia. Jadi kalau misalnya kamu yang suka banget jelajah kuliner tapi juga seneng dengan historicalnya, kamu kayaknya bakalan suka sama info yang satu ini teman pro 2. Ada di Australia, salah satu restoran namanya ini adalah St. Peter Steve Culinarium. Jadi ini adalah restoran tertua di dunia yang masih bertahan sampai sekarang meski tahun berdirinya ini tidak diketahui secara pasti karena tempat ini tuh sudah disebut dalam banyak catatan sejak tahun 803 Masehi. Hayo loh. Dan restoran ini juga berada di kompleks biara Benediktin abad ke-7 dan pernah disebut oleh Al Queen of Work, seorang penyair dan juga cendekiawan sekaligus penasehat Karl Lemaitre yang hidup di abad ke-7. Pada masa awalnya teman pro 2, tempat ini juga menyediakan makanan gratis untuk para turis yang ingin wisata agama gitu ya. Dan Peter Steve Culinarium ini juga memiliki 11 ruang makan termasuk barbecue hall dan juga menyajikan hidangan khas Wirna musiman serta menu internasional. Next ada Wurstkäse Jerman. Ini menjadi salah satu tempat makan tertua yang masih ramai dikunjungi dan restoran ini berdiri di tahun 1146 setelah pembangunan jembatan Strayne selesai, karena awalnya bangunan ini juga merupakan kantor konstruksi yang kemudian berubah menjadi kedai makan sederhana untuk pekerja di pelabuhan, pelaut dan juga tukang bangunan. Nama dari Wurstkäse ini berarti dapur dosis sesuai menu andalannya, karena hingga kini teman pro 2 sosis babi homemade ini masih dipanggang di atas arang terbuka dengan resep rahasia. Terus yang ketiga ada The Old House 1187 Wells. Ini juga salah satu pub tertua di Wells, Britania Raya, teman pro 2. Dan konsepnya itu pedesaan yang hangat, tapi juga sampai sekarang pemandangannya masih terus dijaga bahkan di setiap sudut restorannya, teman pro 2. Yang keempat ada di Polandia, namanya Pionika Swinika, aku gak tahu cara bacanya seperti apa, di tahun 1273 udah berdiri. Dan yang terakhir ada dari La Corne Prancis, ini udah ada dari tahun 1135. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar restoran tapi juga ada penginapannya juga teman pro 2. Jadi benar-benar bisa kamu nikmati. Dan biasanya kalau yang udah sangat-sangat sejarah begini ya, udah lama banget itu teman pro 2, jangan panik kalau misalnya tiba-tiba ada gerak-gerik apa

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

Bila 2,4 Pro 2 kurang tahu teman terbaik. Mungkin nanti teman Pro 2 dari Noah. Tapi kalau ini kayaknya gak harus dinanti-nanti deh. Karena pertemuan head-to-head dari Prancis versus Spanyol jelang semifinal Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ini emang lagi dinanti-nantikan banget gitu ya. Karena Prancis lebih dulu lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 teman Pro 2 setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 di Stadion Gillette Foxburg masa Massachusetts Amerika Serikat teman Pro 2, dan 2 gol Prancis dicetak oleh mesin gol mereka ya. Siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele. Dan juga Mbappe sama Dembele ini mencetak gol di babak kedua setelah Prancis sempat kesulitan menembus pertahanan Maroko di babak pertama. Dan kemudian teman Pro 2 menilik catatan dari head-to-head antara Spanyol dan Prancis, mereka tuh sebenarnya sudah bertemu 38 kali dan Spanyol unggul dengan 18 kemenangan berbanding 13 kemenangan milik Prancis dan 7 laga lainnya berakhir imbang. Bukan hanya itu aja, tapi pertemuan terakhir kedua tim ini juga terjadi di semifinal UEFA National League 2025 kemarin. Dan hujan gol juga tercipta teman Pro 2, di mana Spanyol ini berhasil memenangi duet sengit melawan Prancis dengan skor 5-4. Jadi kita nanti bakalan lihat gimana serunya pertandingan mereka ya. Dan kira-kira kamu dukung siapa nih teman Pro 2? Prancis kah? Apa Spanyol? Aku personally Spanyol.

0: stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya?
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi, atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

Oke, teman pro 2, Aulia Rahman dengan Pergi Selamanya. Janganlah, jangan pergi selamanya gitu. Sementara aja gak apa-apa. Takut banget loh. Ini dia teman pro 2, masih di informasi olahraga. Dan ada pembalap muda kita, teman pro 2, Karar Firhan yang torekan WSK Euro Series. Dimana disupport langsung oleh Pertamina gitu ya, dalam mendukung lahirnya talenta muda motorsport di kancah global. Dan alhamdulillahnya membuahkan hasil teman pro 2. Dan ini juga bisa dibilang adalah pembalap muda yang akhirnya menyusul nama-nama yang sudah beken sebelumnya gitu ya. Dimana dia, Qatar Firhan ini berhasil mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang menjuarai WSK Euro Series 2026. Dan Karar ini juga memastikan gelar dari WSK Euro Series 2026 ini tuh di kategori Original Karting atau OK. Dan tampil dominan dengan meraih pole positions pada qualifying dan juga meraih kemenangan pada semua heat hingga pre-final serta finish di posisi kedua pada final round 3 yang berlangsung di Cremona Circuit Italia di hari Sabtu 11 Juli 2026. Dan tentunya kabar ini membanggakan banget gitu ya, dan langsung disambut hangat oleh manajer corporating brand Pertamina, ada ahli Istik Wahyuni. Dan juga katanya sampai saat ini Pertamina juga masih akan terus mendukung prestasi anak-anak muda bertalenta, dan mereka berharap nantinya bisa kembali membawa talenta-talenta muda untuk bisa ikut bersaing pada kompetisi-kompetisi internasional.

0: untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bangku!

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Iya,
2: kita kan masih muda.
3: Maaf ya Caca, sarangnya.
1: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
3: Lu maksa banget kali kamu mah.
4: Boleh.
1: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
4: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
3: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
1: kapan
3: udah buruk.
1: Kapan terjadinya?
4: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
1: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
4: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
1: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
3: bosnya, teman gitu,
1: kerja
3: atau gajinya dikit nih nggak bisa aku.
4: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
1: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
3: Atau
4: sama
1: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana?
3: Atau suka semena-mena gitu ya?
1: Jangan.
4: Anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
1: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga kalau kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
3: Betul.
1: Gitu.
3: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
4: Jadi pokoknya DP owner itu pamarah.
1: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
4: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like what?
4: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
5: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi terakhir untuk olahraga di siang ini di pukul 13.52 ya, teman Pro 2. Hati-hati aja buat kamu yang lagi ada di jalan. So, teman Pro 2, babak semifinal Piala Dunia 2026 dipastikan bakal bertabur bintang di lapangan hijau yang merepresentasikan deretan klub raksasa sepak bola dunia. Dan ini juga menarik banget sih di aku, karena kebetulan aku belum menjatuhkan pilihan ke klub mana nih after Piala Dunia yang bakalan jadi klub favorit teman Pro 2. Tapi kalau kita lihat dari 4 negara terkuat yang sukses menembus babak semifinal, tidak mengherankan jika panggung tertinggi itu masih dipenuhi oleh para pemain elit dari klub-klub papan atas Eropa, mulai dari para pemenang Liga Champions hingga mega bintang global. Dan daftar pemain di semifinal ini juga menyajikan kumpulan talenta terbaik yang menampilkan performa terbaik pula gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat teman Pro 2, dari Barcelona sendiri itu ada 10 pemain. Siapa aja di sana? Ada Lamine Yamal dari Spanyol, Pedri, Gavi, Dani Olmo, terus ada juga Ferran Torres, ada Eric Garcia, ada Pau Cubarsí, ada Joan Garcia, ada Jules Kounde dan juga Anthony Gordon di Inggris gitu ya. Jadi lumayan banyak teman Pro 2. By the way, itu ada sekitar 8 orang, yes. Iya, 7 orang dari Spanyol, terus Jules Kounde itu dari Prancis dan Anthony Gordon itu dari Inggris. Nah, kalau itu di Barcelona, di Atletico Madrid itu ada 9 pemain teman Bro 2, dan ini tersebar di beberapa negara juga gitu ya. Kalau di Argentina itu ada Julian Alvarez, ada Manuel Molino, ada Nico Gonzalez, ada Thiago Almada, ada Gualino Simon, ada itu aja. Sedangkan kalau di Spanyol itu ada Marcus, ada Alex Pena dan juga ada Mark. Terus kalau di Arsenal ada 8 pemain, dan dari Inggris sendiri ada Declan Rice, ada Bukayo Saka, ada Eber Chiesa, ada juga Noni, ada David, David dari Spanyol, sorry. Spanyol tuh ada David sama Martin Zubeni gitu ya. Terus ada siapa lagi? Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi lumayan menarik kalau misalnya kemarin di 8 besar itu kan kumpulan pemain-pemain klub papan atas juga banyak ya. Tapi karena sekarang tinggal 4 nih teman Pro 2, jadi bisa dipertimbangkan kira-kira after this kamu bakalan berlabuh ke tim yang mana.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Okay, teman Produa, Love You Lately by Daniel Powter. Kita kayak berasa diajak ke 2000 awal gak sih teman Produa, ya gak sih? Kayak ayo kita bernostalgia. Karena saat ini juga lagu-lagu di era 2000-an, era 90-an juga lagi menguasai platform-platform music. Kayak lagunya Backstreet Boys, terus juga lagu-lagunya One Direction, lagu-lagunya siapa lagi ya, banyak sih sebenarnya kan. Dan ini aku mau ke musisi muda kita dulu teman Produa. Ada Rich Brian yang katanya baru aja rilis single baru Tear, dan juga eksplorasi sisi melankolis lewat estetika sinetron era 2000-an. Oh oke, okay. Ini MV-nya dibuat ala-ala sinetron zaman dulu gitu ya. So teman Produa, baru-baru ini, karena gak tahu apakah dia lagi galau apa gimana, tapi tiba-tiba dia baru aja merilis lagu gitu ya, Tear. Dan ini tuh katanya lagu galau teman Produa, single terbarunya dia, dan justru datang dari sisi yang lebih melo. Kan bukan Rich Brian banget yang kita tahu dia dengan rappingnya dia gitu loh, tiba-tiba jadi melo begini, apa nih yang terjadi? Dan lagu ini juga mengangkat cerita tentang patah hati dan proses bangkit dibalut sound indie pop yang hangat dan terasa lebih emosional dari karya-karya sebelumnya. Meski lagunya terdengar sendu teman Produa, tapi MV-nya justru penuh referensi budaya populer Indonesia, mulai dari visual, color grading, hingga acting dramatis yang mengingatkan pada sinetron era 2000-an gitu ya, dimana kita bisa naik pesawat, atau tiba-tiba kita bisa terbang, atau tiba-tiba kita punya kaki duyung gitu kan. Jadi emang perpaduan mood yang sedikit kontras sama Produa, tapi ini bakalan bikin Brian kelihatan lebih fresh. Tapi juga bisa dibilang mungkin ini love letter buat seseorang yang lagi dia pikirin teman Produa.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Oh, judul-judulnya yeah. Tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Pernah Dilarang Banyak. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, mm-hmm. saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, mm-hmm. karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Mm-hmm. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo?
2: Mm-hmm.
1: Boleh lah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Uh-uh. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperlukan.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah. Wow.

Itu dia teman Pro 2. Ada Candil, Isabella. Gimana, udah merasa kembali di Nina Bobo kan? Padahal dari tadi kita udah paksa biar kalian bisa melek gitu ya. Tapi tiba-tiba di putaran Isabella tuh benar-benar aku pengen tidur. Gak bisa, masih hari Senin say. Yuk bisa yuk, semangat yuk. Dan ini dia informasi terakhir teman Pro 2 sebelum nanti aku mau pamit undur diri. Ada dari salah satu film ataupun animasi ikonik kita semua. Yes, aku tahu mau itu anak milenial ataupun Gen Z awal suka banget sama film animasi ini ataupun animasi ini, sorry, animasi series gitu ya. Dan tahu nggak, katanya ini bakalan dijadiin film live action teman Pro 2. Betul sekali, Naruto. Naruto katanya ini bakalan dibuatin live action teman Pro 2. Dan itu sebenarnya udah bukan kabar baru juga, karena emang udah diumumkan dari tahun 2024 gitu ya. Tapi ini bukan cuma sekedar kabar-kabarnya aja, tapi emang film ini itu udah sementara diproses teman Pro 2. Betul sekali. Dan film ini atau series ini juga katanya disutradarai oleh Dustin Daniel Kacken dan berharap bisa bertemu dengan para aktor nantinya yang akan memerankan karakter-karakter ikonik ciptaannya teman Pro 2. Sebagai salah satu manga terlari sepanjang masa, Naruto telah terjual lebih dari 250 juta kopi di lebih dari 60 negara. Jadi saat ini Let's Get ini juga masih belum mengumumkan jadwal tayang resmi untuk film live action Naruto, tapi yang pasti ini bakalan hadir di tengah-tengah kita. Kira-kira siapa yang paling cocok untuk memerankan Naruto, Sakura, dan juga Sasuke? Sebenarnya aku tuh pengen mendaftar juga sih jadi Hinata-nya teman Pro 2, tapi kayaknya gak cocok, tapi ya udahlah ya. So, karena sekarang udah di menit kelima tiga dari pukul 14, aku pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune, dan tetap stay tune aja terus di sini karena ada Nisa yang bakalan siap temenin kamu. Rama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
2: Saatnya info Pro 2 bareng Nisa untuk sore ini.

Jennie Blackpink dan Tame Impala berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Pencapaian ini juga diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu. Billboard menjelaskan Pop Airplay mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun top radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Remix kolaborasi Dracula meleset ke posisi pertama menandai pencapaian terbaik Jennie dan Tame Impala di kategori itu. Selain itu, lagu ini juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 pekan ini. Tangga lagu juga merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya. Marc Marquez mengawali MotoGP Jerman dengan penampilan dominan di sesi praktis dan pembalap Ducati Lenovo ini mencatat waktu tercepat 1 menit 19,394 detik di sirkuit Sunshine Ring. Raul Fernandez menempati posisi kedua setelah tampil konsisten sejak sesi latihan bebas, sementara Fabio ini melengkapi tiga besar, kurang dari 15 menit tersisa, Marc menjadi pembalap pertama yang menembus waktu 1 menit 19 detik. Jack Miller kemudian menyamai catatan waktunya sebelum di Gian Antonio membukukan 1 menit 19,674 detik. Alex juga ikut merangsek ya ke barisan 8 menjelang penutupan sesi latihan. Persaingan semakin sengit ketika para pembalap menjalani percobaan terakhir. Mereka akhirnya kembali merebut posisi teratas lewat catatan 1 menit 19,394 detik. Fernandez finish kedua, sedangkan Di Giantonio mengamankan posisi ketiga. Alex Miller, Ayo Ogura, Bezecchi, George Martin, Acosta, dan juga Morbidelli melengkapi 10 besar. Sementara Bagnaia, Fabio Quartararo, Marini, dan Mir harus memulai kualifikasi dari sesi Q1. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat di sesi practice Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sunshine Ring. Veda mencatat waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Dan pada sesi awal pembalap Honda Tim Asia ini sempat berada di posisi keempat. Dia berada di belakang Brian, Matteo dan juga pembalap Malaysia Hakim Danish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Dia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Memasuki menit ke-15 dari 35 menit waktu yang tersisa, Veda masih bertahan di urutan ke-19. Saat itu, Uriarte juga memimpin melalui catatan 1 menit 26,110 detik. Sekian info per 2.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Di hari Senin 13 Juli 2026 ya. Biasanya hari Senin jadi hari yang berat ya untuk semua para pekerja-pekerja kantoran nih guys. Ini untuk hari ini ada Nisa Mohd bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada

yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat. Kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia. Anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya, karena yang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua, karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah, yang sekarang lo bayangin aja nomor 2. 2020 udah 2,9 miliar orang. Berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya. Intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Yo, nomor 2, Verna Films ini resmi ngerilis final poster film drama romansa remaja dan Bandung. Emang iya ya ada lagu itu ya? Soalnya lagu itu juga hits banget sih menurut aku setelah film Dilan 1991 dirilis ya 2000 berapa ya? 2019 kalau gak salah sih, apa 2018 gitu. Jadi film adaptasi novel benar, karya P.D. Baik ini menghadirkan kisah cinta dua anak muda yang harus menghadapi perbedaan status sosial. Dan film Garapan Rudy Sujarwo ini menampilkan dua karakter utama, ada Basil dan juga Elma, yang diperanin sama Samo Rafael sama Shannon Shannon. Nah, dua pemain baru ya. Shannon ini aku tahu dia lewat lagu-lagu galaunya juga, teman berdua. Jadi mereka ini terlihat memejamkan mata untuk posternya sendiri ya. Di tengah landscape kota Bandung yang menggambarkan juga ruang kecil yang mereka ciptakan. Produser Titin Suryani mengatakan poster ini tuh menggambarkan gimana cinta itu bisa hadir tanpa memilih latar belakang ataupun status seseorang. Jadi Basil dan juga Elma ini berusaha untuk menemukan ketenangan di tengah dunia yang tidak sepenuhnya menerima hubungan mereka gitu. Sementara Rudy Sujarwo ini mengatakan juga visual di poster final ini merepresentasikan keintiman sekaligus juga perjuangan emosional yang dialami sama kedua tokoh ini ya. Dan dia pengen juga penonton bisa merasakan suasana hening yang menjadi tempat berlindung untuk Basil dan juga Elma. Film Dan Bandung ini mengangkat kisah cinta beda kasta antara Basil dan juga Elma. Basil digambarkan sebagai pemuda dari keluarga sederhana yang jatuh hati sama Elma, putri tunggal dari keluarga kaya berpengaruh. Jadi perbedaan latar belakang sosial ini yang menjadi tantangan terbesar dalam perjalanan hubungan keduanya. Dan di tengah tekanan keluarga dan juga lingkungan sekitar, Basil sama Elma ini harus menentukan apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Jadi selain sama Rafael juga Shana Shannon, film ini juga bakal dibintangi sama Keisha Lefronka, Razen Zhu, ada Theo Suple, terus ada Paul Aro, terus juga ada Deborah William, banyak deh. Ada Nugi juga, ada Tika Priyatnakusuma, Bening Suara, dan masih banyak lagi. Dan memang ada beberapa artis senior juga, terus tapi banyak juga artis-artis pendatang baru ya yang akan meramaikan film ini. Dan dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026.

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik.

Semakin berkembangnya zaman, ternyata ini membuat banyak orang itu dengan mudah mengakses semuanya lewat internet, teman berdua. Ya, apa-apa tuh langsung buka Google, ya nggak sih? Terlebih saat ini tuh media sosial tuh sering banget digunakan untuk mengakses segala hal. Salah satunya adalah untuk mempelajari alat musik. Ternyata teman berdua, belakangan ini tuh minat anak muda untuk belajar main gitar itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga ternyata mendorong permintaan gitar kelas pemula. Dan fenomena ini dirasakan produsen alat musik asal Sukoharjo, Jawa Tengah, artisan gitar Indonesia. Jadi sebagian besar pembeli itu berasal dari kalangan pelajar dan juga masyarakat yang baru mulai belajar bermain gitar. Jadi meningkatnya permintaan ini juga turut mendorongnya pertumbuhan bisnis perusahaan. Dan perusahaan ini tuh yang berdiri di 2021 ya, ini mencatat rata-rata pertumbuhan sekitar 40% setiap tahunnya gitu. Dan mereka juga menambahkan akan terus berinovasi agar tidak jalan di tempat.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi. Pastikan hindari berjalan di air yang ada arusnya, bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

Kedua, isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan ini menjadi salah satu perhatian utama generasi muda di berbagai negara. Dan survei dari UNESCO, The World in 2030, ini nunjukin kalau misalkan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati ini menjadi tantangan global yang paling banyak dikhawatirkan masyarakat. Lebih dari separuh responden survei juga berasal dari kelompok usia di bawah 35 tahun ya. Dan PBB menilai anak muda itu punya peran penting sebagai penggerak aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan. Jadi menurut PBB sendiri, teman-teman dua, mobilisasi generasi muda di berbagai belahan dunia ini menunjukkan kemampuan mereka untuk mendorong perubahan dan juga mengawal kebijakan publik gitu. Dan peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Profesor Jati Mardianto juga mengatakan kondisi ini tuh juga terlihat di Indonesia. Jadi generasi muda itu punya peluang besar untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan melalui media sosial sekaligus juga aksi langsung di masyarakat gitu. Jadi generasi muda itu punya kayak kelompok ya, kelompok yang dekat dengan perkembangan teknologi digital dan punya cara yang lebih efektif lah untuk menyampaikan pesan-pesan lingkungan gitu. Generasi muda juga belajar dari berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini ya, sehingga tumbuh kesadaran untuk ikut mengurangi dampak perubahan iklim.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Nah, iya. Pasti.
1: Oke deh. Ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.
1: Okay,
2: dia terus? Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Main saja. Ya, kan cuma cuma sekedar main-main.

0: tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
0: Apa ya? Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
0: Iya sih. Ya begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
0: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: to me.
1: All right, Tom Brother, so that was Christopher Reed, Lose You. Dan aku masih bakal nemenin kamu juga di jam 4 sore ini sampai nanti di jam 7 malam, Tom Brother 2. Ini juga ada satu informasi ya. Informasinya hilang, mana dia? Bentar, let me see. Anyway, selamat sore aja untuk kamu, teman berdua yang sore hari ini mungkin di jam segini tuh udah pada prepare pulang ya. Jam iya udah mau jam 5 tuh udah pada prepare pulang. Selamat sore aja. Kok siang sih? Selamat sore untuk kamu dan yang masih pada kerja juga, selamat kerja aja ya. Karena memang jam-jam segini tuh ada yang baru kerja, ada yang baru masuk kan shift sore, yang kayak kita nih yang kerjanya shift-shiftan, ada yang baru mulai kerja, ada yang udah selesai kerja gitu kan. Tapi ada juga yang lembur di jam segini. Sampai malam. Mengingat ini juga hari Senin ya, guys. Anyway, ini ada satu kabar dari Universitas Bakri yang katanya program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakri ini membekali siswa SMA mengelola komunikasi digital melalui workshop Smart Ways to Make Smart Moves. Jadi kegiatan ini tuh implementasi mata kuliah komunikasi digital dan sosiologi media sekaligus juga program pengabdian kepada masyarakat. Dan ketua program studi Dr. Prima Mulyasari juga mengatakan kalau workshop ini tuh diikutin sama siswa SMA sebagai peserta utama. Jadi kegiatan ini tuh tujuannya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi digital untuk mendukung organisasi sekolah. Dan peserta tuh dibekali pemahaman memanfaatkan teknologi dan juga platform digital secara tepat. Peserta juga diarahkan menggunakan media tuh sesuai tujuan komunikasi organisasi masing-masing. Dan peserta tuh semakin bijak ya, harapannya tuh peserta semakin bijak untuk memanfaatkan media dalam kehidupan sehari-hari. Karena penggunaan media ini tuh juga perlu mempertimbangkan manfaat sekaligus juga dampak negatif yang ditimbulkan. Dan mahasiswa itu gak hanya mempelajari teori komunikasi digital selama perkuliahan, mahasiswa juga menerapkan pembelajaran melalui program pengabdian kepada masyarakat.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Kissing teman berdua. Udah jam 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sebenarnya di jam 5 ini tuh biasanya kan udah jam-jam orang pulang kantor ya. Tapi jam 5 ini tuh sebenarnya jadi jam aku untuk makan. Yes, karena aku tuh lagi intermittent fasting. Gaya banget intermittent fasting ya. Jadi kalau makan tuh biasa di jam 4 sore atau enggak di jam 5 sore. Jadi kan malam udah gak makan lagi. Kayaknya udah paling aman di jam segitu. Jadi gak aman untuk malam, aman juga pas siangnya. Kayak di tengah-tengah gitu loh teman berdua. Dan jam-jam segini tuh biasa aku udah starving banget. Udah ngeliatin makannya tuh udah ngiler aja gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau misalkan kita ngeliatin TikTok atau mungkin Instagram gitu kan, kita ngeliatin makanan-makanan yang lagi viral di media sosial. Tapi kalau misalkan kayak kita nih yang tinggal di kampung ya, yang memang susah untuk mengakses itu, kadang-kadang cuma kayak gimana ya, penasaran kan sama rasanya gitu. Gimana ya itu rasanya, pengen deh nyoba, kayak tergiur pengen nyoba ya kan. Cuman ya itu dia tadi, terhalang itu untuk kita yang di kampung tuh kayak susah banget untuk mencoba itu. Ataupun kalau ada beberapa makanan yang kayak gitu biasa kan mahal. Ada beberapa makanan yang kayak mahal banget tapi kayak kelihatan tuh enak banget. Aku tuh biasa kalau liatin makanan paling nggak bisa tahan kalau misalkan makanan tuh udah ada kejunya, udah pedesnya ada. Biasa makanan-makanan Jepang itu aduh kayak aduh pengen banget lagi yang berkuah gitu loh. Dan kalian pernah gak sih, kalian tuh ngeliat makanan yang lagi viral di media sosial terus langsung bilang ya ampun pengen banget nyobain, tapi setelah dicari ternyata di daerah kita tuh belum ada entah itu apa yang lagi viral itu, jajanan-jajanan khas dari negara lain. Mungkin kalau misalkan dari kota lain, biasa di Gorontalo tuh udah pada beberapa, misalkan hari ini tuh viral ya, 2 minggu kemudian tuh pasti udah ada yang jualan. Walaupun emang rasanya tuh masih Gorontalo banget ya, kadang-kadang gitu. Mesti kayak masih beda sama yang aslinya gitu. Nah, untuk siang, enggak dong ini sore ya. Dari tadi kok aku bilangnya siang ya. Sore hari ini aku pengen ngajakin kalian ngobrol santai, karena kita juga udah di trending topic Prodi FM Gorontalo ya. Kalau ada satu makanan yang pengen banget kamu cobain tapi sampai sekarang tuh belum ada di daerah kamu, kira-kira makanan apa sih teman Pro 2 dan kenapa pengen banget kamu cobain? Bisa share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prodenderscoregorontalo.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana yang tempat kita polling anak? Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni itu.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

misalkan ngeliatin FYP itu pasti ada aja makanan yang bikin penasaran ya kan, karena setiap daerah juga pasti punya makanan andalannya kan teman berdua. Kalaupun kita misalnya makanan dari mana gitu terus kita coba untuk bikin di sini pasti rasanya juga beda gitu. Bahkan makanan Padang aja kan suka beda kan, di Gorontalo tuh udah banyak banget makanan Padang, cuman temen aku yang orang Padang juga katanya belum bisa menemukan yang bener-bener rasanya tuh Padang banget gitu. Ada orang yang rela naik pesawat tuh cuman untuk kuliner, dan ya karena memang mungkin di daerahnya dia gak puas sama makanan itu juga yang di yang apa ya dibikin versi daerahnya sendiri ya kan. Dan kadang kita juga berharap makanan favorit kita tuh buka cabangnya tuh di kota kita gitu. Terus juga kalau ngomongin tentang brand makanan ataupun makanan apa yang lagi pengen banget kita cobain tapi nggak di daerah kita, kalau aku pribadi sih sebenarnya adalah makanan Jepang. Makanan Jepang, sushi gitu yang aku ngerasa kayak di daerah aku tuh pasti bakalan beda sih kalau misalkan aku ngeliatin ya dari konten-konten orang-orang Jepang sana tuh beda banget. Jangankan yang di beda negara ya, maksudnya kayak sushi yang ada di Gorontalo sama sushi yang ada di Jakarta tuh beda banget rasanya gitu. Jadi aku tuh kayak penasaran pengen nyobain langsung di kotanya, kayak ramen gitu-gitu yang emang di Korea langsung tuh kayaknya pasti akan beda banget.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topic Pro 2 FM kali ini masih

dengan tema kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan tersebut, nomor 2. Nah jadi biasanya kan kita ketika disuguhin makanan atau something gitu ya, nah kita suka nolak karena lagi kenyang atau baru habis dari rumah jadi so makan dan lain-lain. Nah itu yang tidak tertulisnya sebaiknya terima suguhannya guys. Ya entah mungkin disimpan dulu atau ketika diambil nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang lagi perlu. Misal ketemu teman, nih ada sebuah atau sesuatu yang mau kita kasih. Ya gitu-gitulah kurang lebih nomor 2. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia nggak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti guys. Ya semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya, semoga didengerin nomor 2. Karena kalau enggak ya udah, saya berhenti aja jermier. Enggak gitu juga sih konsepnya. Itu ya peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur, sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering banget terjadi. Tadi mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama guys, tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa so berlebihan atau so lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling bener beli sendiri aja nomor 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know nomor 2 ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar, ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: aku.
1: So there was Rizky Febian dengan Jangan Buang Ibu. Ini juga jadi soundtrack dari film Jangan Buang Ibu yang baru dirilis di 2026 ini, teman berdua. Kalau nggak salah sih, yang kalau nggak salah ya, aku sempat baca berita terakhir itu film ini yang diperanin sama Nirina Zubir, kok Nikita sih? Nirina Zubir, Erika Karlina, Reval Hadi, ada siapa lagi? Ada Amanda Manopo juga main di sini kalau nggak salah ya, ada beberapa pemain-pemain juga. Pemain-pemain yang sudah sangat legend juga menurut aku sih. Dan kalau nggak salah juga film ini tuh sudah 2 jutaan lebih ya. Sudah mengumpulkan penonton jutaan lah. Aku juga belum nonton filmnya sih, teman berdua. Tapi kalau aku nggak yakin, aku kalau misalkan nonton film ini juga kayaknya pasti bakalan sedih sih. Karena kalau udah ngomongin orang tua juga pasti bakalan sedih, ya nggak sih? Anyway, tadi tuh juga lagu terbarunya Rizky Febian untuk soundtrack film ini sendiri, teman berdua. Aku juga masih bakalan tungguin respon dari kamu ya, di WhatsApp 08 11 43 000, line telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Tapi sebelumnya aku juga pengen infoin azan maghrib untuk hari ini Senin 13 Juli 2026 itu nantinya di jam 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

So there was a list of 3-1 Republic with In Your Eyes. Teman berdua, kita bacain respon yang udah masuk di Instagram aja ya untuk malam hari ini. Udah menjelang malam sebenarnya sih. Nextnya tuh ada Yeni.Lindawati, katanya roti mantau Makassar, aku suka banget itu. Tapi sayang, bukan sayangnya sih, senengnya adalah aku dapat oleh-oleh malam hari ini. Aku baru mau ngambil setelah siaran ya. Kakak aku baru dari Makassar soalnya. Karena roti mantau itu menurut aku dicemilin biasa aja, tinggal digoreng aja tuh langsung enak gitu. Apalagi kalau misalkan masih panas-panas ya kan. Dan si Yeni tadi request lagunya Fajar Nur, aku kasih. Oh, dia Fajar Nur yang salah apa aku ya? Bentar, sorry ya. Aku taruhnya tuh yang Tuhan tahu. Oke, Fajar Nur salah apa aku ya? Ini lagu terbaru ya, 2026 dirilisnya dari album Sementara Selamanya. Nextnya itu ada Afaruk, katanya ini merek minuman sih, emang belum ada di Gorontalo. Aku juga berharap ini bakalan ada di Gorontalo, walaupun emang aku belum bisa minum kopi sekarang. Cuma aku penasaran juga, katanya enak banget dan harganya juga masih affordable banget, nggak yang mahal banget juga gitu. Satunya tuh kopi, merek kopi gitu. Satunya tuh merek minuman gitu. Jadi kayak minuman varian-varian rasa gitu loh, guys. Aku juga penasaran sih karena banyak banget juga yang suka nge-post dua brand ini ya. Kita doain semoga nanti bisa buka di Gorontalo. Kayak menurut aku one day akan dibuka juga sih. Si Afaruk tadi tuh udah dia enggak request lagu. Aku kasih aja kali ya requestannya ya. Gimana Afaruk? Lagu apa ya? Let me see. Aku buka ini aku dulu deh. Kita kasih lagu apa untuk nemenin kalian yang lagi pada, mungkin masih pada kerja ya. Untuk hari ini teman berdua ada yang lembur juga ya, secara hari Senin ya guys. Atau mungkin yang udah pulang kerja, udah menikmati hari, apa sih, waktu-waktu istirahatnya di rumah. Sebenarnya lagu ini, aku pengen banget ngasih lagunya Bernadia. Tapi yang album terbarunya itu kayaknya emang belum masuk di Prodo FM Gorontalo ya. Kalau gitu aku bakalan kasih lagunya The Midnight Darlings aja. The Midnight Darlings. Bentar, ini band, ini bisa dibilang band gak sih? Terbarunya Vanessa barengan kakaknya Jevin dan juga satu lagi, ada satu personalnya mereka, The Midnight Darlings. Dan ini tuh lagu pertamanya mereka, dan mereka tuh udah ngerilis single keduanya mereka. Tapi aku suka banget yang pertama ini sih. Kalau gitu kita langsung aja puterin ya. Sebelum kita ke lagunya The Midnight Darlings with Yeah My Loving You Alone, kita ke Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Senin, hari dimana semua orang pura-pura siap, padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make, ya kan? Dan anehnya, tiap Senin kantor itu pasti rame. Bukan karena semangat, tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran udah kayak pasukan tempur, dikejar topik, dikejar beskat, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli. Karena di dunia kerja, satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya, teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

0: pura-pura. Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang ngapa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

list kuliner yang beda-beda. Ada yang penasaran sama makanan yang viral, ada yang kangen sama makanan khas daerah lain, sampai ada yang rela traveling cuman demi satu nyobain satu makanan misalnya. Ya siapa tahu makanan yang hari ini cuman ada di wishlist, besok sudah bisa buka di kota kita ya. Jadi jangan berhenti untuk eksplor rasa, karena kadang kebahagiaan itu datang dari hal sederhana. Ya nyobain makanan yang enak mungkin, atau mungkin makan makanan favorit kita ya kan, atau mungkin seperti menemukan makanan yang selama ini cuma bisa kita lihat lewat layar aja. Terima kasih anyway untuk kamu semua yang sudah ikutan share cerita kamu untuk hari ini. Dan udah selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini di Senin 13 Juli 2026. Nisa Mahmud pamit undur diri dulu. Semoga harimu menyenangkan. Makanan favoritmu selalu, yang selalu jadi favorit kamu, ya bisa kamu cobain one day ya. Sampai ketemu di siang berikutnya. Stay happy, stay hungry, and see you. Bye-bye.

itu memang ternyata itu, ternyata makanan tuh bukan cuma soal rasa ya, tahun kedua. Kadang tuh ada story di setiap makanan, ada rasa penasaran juga. Bahkan itu tuh jadi kayak alasan kita untuk jalan-jalan ke kota lain. Dan ternyata juga setiap orang tuh punya wish

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Di informasi yang pertama, ribuan supporter menyambut hangat kepulangan timnas Mesir di Bandara El Alamein. Mesir tersingkir usai kalah 2-3 dari Argentina pada babak ke-16 besar dan para supporter memenuhi bandara sambil melambaikan foto Mohamed Salah dan ucapan-ucapan sambutan selamat datang. Mesir lolos ke babak ke-16 besar untuk pertama kalinya saat mengalahkan Australia 4-2 melalui adu penalti. Para pemain timnas dijadwalkan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Presiden sebelumnya telah mengucapkan terima kasih melalui akun Facebooknya. Prestasi timnas Mesir dinilai menjadi catatan baru sejarah sepak bola Mesir. Ribuan supporter menyaksikan pertandingan Mesir melawan Argentina pada Selasa sambil mengibarkan bendera Mesir. Hari hasil pertandingan, Asosiasi Sepak Bola Mesir EFA telah menyampaikan rasa ketidakpuasannya atas kepemimpinan wasit berkenaan hasil keputusan VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan dan beberapa pemain pun mengkritik wasit. Argentina sendiri mencetak 3 gol dalam waktu 13 menit yang menjadi kebangkitan terbesar dalam sejarah Piala Dunia.

Kylian Mbappe. Mbappe menjadi pesepak bola pertama yang menyatakan kesediaannya tampil dalam video klip resmi lagu Piala Dunia 2026, Dai Dai. Menurut Shakira, dukungan Mbappe menjadi langkah awal yang penting dalam proses produksi video musik tersebut. Setelah itu, sejumlah bintang sepak bola dunia lainnya turut bergabung dalam proyek tersebut. Kylian Mbappe adalah pemain pertama yang setuju untuk berpartisipasi dalam video musik Dai Dai. Saya akan selamanya berterima kasih kepadanya, ujar Shakira seperti dikutip dari laman Hola. Video klip Dai Dai yang dibawakan Shakira bersama dengan Burna Boy turut menampilkan sejumlah pesepak bola ternama, diantaranya Lionel Messi, Harry Kane, Vinicius Junior, Erling Haaland, Jamal Musiala, dan Luis Diaz.

Kita ke dunia perfilman. Tahun kedua film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan periang siap menemani masa libur sekolah, yaitu Ghost Buzzer. Menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Keempat tokoh yakni Udin yang diperankan oleh Rafael Fernando, Nizam oleh Nevan Atallah, dan Raka dari Claudia Alexander, dan juga Caca yang diperankan Karissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira anak-anak PAUD SD hingga SMA dan SMK. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Setio Mulyadi, turut mengapresiasi film ini. Pria yang akrab disapa Kak Seto ini menyebut Ghost Buzzer mengenalkan genre berbeda. Kak Seto pun setuju jika film ini layak meraih surat tanda lulus sensor untuk kategori semua umur. Sementara Ko Amirullah, eksekutif produser M8 Pictures, berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas surat resminya. Sekian info berdua.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua, teman berdua yang lagi dengerin Radio FM Gorontalo di malam hari ini. Sudah kembali lagi di siaran malam hari ini nih, teman berdua, Dodi Paneo. Dan seperti biasa, aku juga bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan, which is sampai ditutup siaran nanti atau sampai di jam 12 malam ya. Ini hari Senin, tanggal 13 Juli 2026. Azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya itu nanti bakal dikumandangkan pukul 19 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman-teman berdua ya. Sambari menunggu azan dikumandangkan nih, teman-teman berdua, kita mau... Hah? Gimana sih ini? Oki Lukman kok masih dibilang meninggal dunia? Kayaknya sejauh ini yang aku lihat informasi soal meninggalnya artis Indonesia tuh temon doang ya, teman-teman berdua. Tentunya kita bersedih. Aku tuh temon menghiasi masa-masa remaja aku sih. Saat dia tuh barengan sama Abdel di, aduh kalau nggak salah waktu itu di Metro TV deh ya. Nah, kita ke informasi pertama dulu malam hari ini nih, teman-teman berdua. Ini soal kematiannya temon, teman-teman berdua ya. Tangis istri temon pecah di pemakaman. Bilang sampai jumpa sayangku katanya. Jadi suasana haru ini mengeringi prosesi pemakaman temon di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hari Senin siang ya. Mobil jenazah temon tuh tiba di lokasi pemakaman dengan pengawalan dari pihak keluarga dan kerabat terdekat nih, teman-teman berdua. Nah, pemakaman berlangsung setelah keluarga menyelesaikan ibadah pelepasan atau ibadah tutup peti yang berlangsung di GPIB Efatah, Jakarta Selatan. Nah, peti jenazah berwarna putih bersih digotong sejumlah petugas menuju liang lahat yang sudah disiapkan ya. Di belakang peti, pihak keluarga dan rombongan pelayat berjalan dengan langkah gontai diiringi isak tangis nih, teman-teman berdua. Puncak momen haru terjadi ketika peti jenazah sudah berada di dalam makam. Istri keenam temon, Mae, langsung menghampiri pinggir liang lahat untuk memberikan salam perpisahan terakhir kepada suami tercinta nih, teman-teman berdua ya. Setelah istri teman berpamitan, petugas mulai menguruk liang lahat dengan tanah. Mae dan anak-anaknya terlihat saling menguatkan satu sama lain meski diiringi sama isak tangis nih, teman-teman berdua. Komedian sekaligus aktor Simpson Rarameha Ngadang atau yang terkenal dengan nama Temon meninggal dunia di usia 59 tahun. Ini meninggalnya di hari Minggu tanggal 12 kemarin ya. Kabar duka tersebut telah dikonfirmasi oleh asisten Temon Febri terpisah. Mae selaku istrinya juga ngungkapin Temon meninggal dunia akibat serangan jantung. Dan Temon juga disebut sempat mengeluhkan sakit dada sebelum dia meninggal ya. Di balik kepergian yang mendadak, keenam mengenang sosok Temon sebagai figur kepala keluarga yang luar biasa dan selalu berhasil menghadirkan tawa di dalam rumah nih, teman-teman berdua ya. Jadi tentunya kita bersedih nih, teman-teman berdua, dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan nih. Sudah di 12 menit ya, pukul 19. Jadi sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya nih bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Setelah itu aku bakal balik lagi dengan beberapa informasi menarik lainnya juga nih, teman-teman berdua. Jangan kemana-mana.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah, internet kedua. Selain temon, seorang public figure yang meninggal dunia nih, internet kedua, di bulan Juli ini 2026, ada satu aktor internasional juga yang meninggal nih, internet kedua. Dia tuh terkenal lewat aksinya atau perannya di film Jurassic Park nih, tahun kedua ya. Jadi ini adalah Sam Neill yang meninggal dunia, yang mana bintang original Jurassic Park, Sam Neill ini meninggal dunia. Kabar duka itu dikonfirmasi sama pihak keluarga juga melalui pernyataan resmi kalau Neill meninggal dunia pada tanggal 13 Juli di Sydney, Australia. Nah, Sam Neill meninggal dunia saat berusia 78 tahun. Variety ini memberitakan gak ada informasi lebih lanjut yang diungkapin keluarga mengenai penyebab kematian dari Sam Neill ini nih, tahun kedua. Nah, mungkin karena sudah umur juga ya, tahun kedua, 78 tahun itu usia yang sudah tidak muda lagi. Nah, setelah menyelesaikan pengambilan gambar untuk Jurassic World Dominion di tahun 2022, Neill diungkapkan kalau ia telah didiagnosis menderita limfoma sel T angioimmunoblastik stadium 3. Waduh, itu apa namanya tuh? Kayak gimana ya? Situasi tersebut merupakan suatu bentuk kanker darah dan mengharuskan Sam Neill menjalani kemoterapi selama sisa hidupnya. Pada April lalu, Neill ini mengatakan kalau dia telah bebas dari kanker setelah hampir 5 tahun berjuang melawan kanker darah stadium 3. Dan merangkum dari karir Neill dalam The New Biographical Dictionary of Film, kritikus David Thompson menulis ada Sam Neill yang tampaknya selalu hadir dalam film-film besar. Kalau kita menonton Meryl Streep atau Dinosaurus dengan akal sehat dasar yang tahu bahwa semua bintang itu sama. Si Sam Neill nih, tahun kedua ya. Jadi dia tuh aktor kelahiran Irlandia Utara dan dibesarkan di Selandia Baru. Neill ini adalah tokoh pelopor dalam pengembangan film di belahan bumi selatan. Dia itu membintangi film aksi Roger Donaldson, Sleeping Dogs di tahun 1977, film layar lebar pertama yang difilmkan menggunakan film 35mm di Selandia Baru, yang kemudian 2 tahun setelah itu dia memerankan seorang pelamar yang terpesona dengan dan kebingungan dari Sylvia Melvin, Judy Davis, yang ambisius dan tidak konvensional dalam film tersebut, debutan Gillian Armstrong, My Brilliant Career nih, tahun kedua ya. Film tersebut salah satu karya kunci dari gelombang baru perfilman Australia tahun 70-an, dan menjadi hit di seluruh dunia untuk mengukuhkan bintang dan sutradaranya secara internasional nih, tahun kedua. Sampai dengan saat ini, dia tuh begitu dikenal sebagai Alan Grant dalam film seri film Jurassic Park dan juga Jurassic World nih, tahun kedua ya, barengan sama Jeff Goldblum kalau nggak salah. Aku juga salah satu penggemar dari film Jurassic Park ini nih, tahun kedua ya. Dan kita sudah selesai untuk informasi di pukul 7 malam hari ini nih, tahun kedua. Bentar lagi kita bakal beralih di pukul 8 untuk musik live chat ya, berjaringan. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Prode FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Okay.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Prodeo pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya kita bergabung dengan RRI Prodeo Jakarta untuk siaran berjaringan musik live set yang disiarkan berjaringan melalui RRI Prodeo Network seluruh Indonesia.
1: Kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas, Mam Pro 2?
2: Kata siapa?
1: Aduh.
2: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
2: Iya.
1: Kata siapa? Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
2: Iya,
1: nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
2: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
2: Ya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini,
1: betul?
2: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
2: kata menjadi... siapa?
1: Dan kemana-mana teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.

0: kasih di MLC Music Live
1: Chat. Bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa? Aku lagi opening terus kayak kata siapa? Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren.
1: Iya,
0: suka-suka. Benar kan?
1: Iya,
0: elah. Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: hari. Rasanya senang, terus ini juga proyek yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak, temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia, kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Biopinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Kata kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya, benar. Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu wakil banget sih.
1: Itu badminton yang jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya aja ya, maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara umum.
2: Secara general.
1: Kaget.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik, kata siapa aku tak bisa tanpamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Gak maksudnya kata
2: personal
1: siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Ada.
2: Banyak.
1: Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar. Menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: tidak? Adakah selip-selipan gitu kan?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita
1: dong. Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, benar.
2: Ada. Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman yang ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Positifnya
2: di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada neuroplasticity kan, neuroplasticitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi. Walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri itu.
0: Jadi seru
2: sangat,
0: sih.
2: Refresh banget.
0: Benar sih.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekdays sih, Kak.
0: Weekdays.
2: Cuma sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Ke Taiwan
2: seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar sih. Asianya masih kerasa gitu ya.
2: Asianya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Benar. Lu tau gak sih ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma berdua. Kalau misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Benar gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata Tiffany.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hei, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Hei, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
2: Berapa? Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
0: 2016-an
2: ya? 16-an ya? 16-19.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya.
2: Iya.
1: Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Bener.
2: Cuman pernah loh Kak, aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si jangan bersedih, jangan, dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering nggak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu ya.
2: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Walaupun geradakan
1: tapi tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui, siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak pas. Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya, pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu
0: sih,
2: kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam.

0: Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
1: Bener sih. Si itu siapa?
0: Siapa?
1: Siapa lu?
0: Orang kita lahir sendiri dunia emang barengan kan? Enggak
1: juga. Bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat tuh lu enggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
0: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
1: Iya. Itu dia.
0: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
2: Iya. Ya, gue bisa kok. Gue bisa. Gua bisa.
1: Iya, gue bisa. Siapa?
2: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
1: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Harus
1: ya,
2: dari
1: kan?
2: Diri sendiri.
1: Betul, gitu. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
2: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
0: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Yeah. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
1: Oh iya? Gitu.
0: Aku juga bilang,
2: Oza.
0: Tiba-tiba
1: NR-nya. Iya juga sih.
0: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang coba deh deh nyanyiin lagunya abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
1: Oke.
0: Dan akhirnya produser juga kebayang dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan tapi ya cocok gitu.
2: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
1: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenanga dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Wow. Kata siapa ini? Cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Sedang. Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
2: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakit sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang benar-benar nggak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih?
2: Selain workshop, pas recording itu aku direct vokalnya sama Kak Kamga. Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kakamga tuh jadi vokal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kakamga
1: gitu. Kakamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kakamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kakamga juga. Pasti ke-mention sama Kakamga.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh,
1: kenapa?
0: Enggak ada. Ya,
1: gak bukan
0: ada.
1: Orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang ternyata.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh, iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya.
2: Iya.
1: Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Yeah. Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
1: belum.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Sabar. Belum nemu. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya, yeah. Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Club Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh memar.
2: Memar. Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya yeah, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu, ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya yeah, iya yeah, benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tuh pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casing gitu.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna okay, warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Move on deh.
2: Move on deh gitu. Karena on deh. Maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin maksudnya
1: satu. Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
1: itu,
2: aja.
1: Itu
2: jawabannya. Ada pilihan bahagia
0: bener,
2: atau iya, tidak.
0: Benar.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih kak, melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali. Sekali dong, sekali
1: pengalaman. Berapa kali nih, berapa kali
2: sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin Kauza bagian
2: ya,
0: refnya. Aduh,
1: versinya Uza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat tempat Produa yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
1: Oke. YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga sama, kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Produa.
1: Betul.
2: RRI. Oke. Suruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama-sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza Orza Fashion Orza Oza Fashion.
1: Iya benar-benar. Gak usah kayak Oza.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, satu jam terakhir ini ya. Bareng sama Tifa di Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: abis buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tifa di Kenanga. Dan juga bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tifa di Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Produa.
1: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
0: Gue Alanda pamit.
1: Dan
2: Iman di Kenanga.
1: Kita ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Music Live Chat.

0: 92,4 Pro FM, teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang sudah balik lagi di Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo setelah kamu mengikuti siaran berjaringan musik live set di malam hari ini nih ya. Bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus saja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga,

0: naga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

nasihat buat diri kita sendiri. Karena dari banyaknya manusia di dunia ini, yang paling pantas untuk terus dinasihati adalah diri kita sendiri nih, teman-teman berdua ya. Pertanyaannya adalah, hal apa yang masih sering banget, hal buruk apa yang masih sering banget kamu lakukan, teman-teman berdua? Padahal hal buruk tersebut nih, kalau setiap kali kamu lakukan, seringkali kamu sesali. Jadi kayak apa ya, menasihati diri sendiri nih, teman-teman berdua ya. Jadi hal apa yang masih sering, hal buruk apa yang masih sering kamu lakukan, dan seringkali kamu menyesali perbuatan tersebut nih, teman-teman berdua ya. Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, atau WhatsApp di 08 11 43 000, dan line telepon di 08 12 15 1924.

9,4 Rode FM, teman terbaik kamu. Pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Nih, teman berdua, aku mau membahas tentang

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Di umur negara yang udah hampir mau satu abad lamanya ini, masih suka sedih sih kalau dengar atau lihat informasi soal kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sepanjang 2024 sampai pertengahan 2025, berbagai laporan dari lembaga seperti Setara Institute, Amnesty International, dan media nasional yang nunjukin peningkatan signifikan loh. Yang terbaru, pembubaran ibadah retreat pelajar Kristen di Sukabumi, disertai perusakan properti dan intimidasi fisik. Kadang sedih dan malu sendiri kalau ada berita-berita yang gak enak gini muncul. Ingat ya, meskipun ada di antara kita yang jadi kalangan minoritas, bukan berarti mereka bebas untuk ditindas. Hargai dan hormati mereka, gak perlu izin ini itu. Karena dari akarnya, mereka dilindungi negara dan undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini adalah jaminan konstitusional tertinggi bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Kalau masih ngeyel dan gak mau menghargai, bahkan masih tetap kuat sama sikap intolerannya, ke laut aja sana.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Baim nih, turnover 2, Kau Milikku. Nemenin kita di pukul 21.51 menit waktu Indonesia Tengah. Ini tuh lagu lama ya, turnover 2 sebenarnya. Cuman tadi tuh kayak versi terbarunya di tahun 2022. Nah, kita coba bacain dulu respon dari turnover 2 yang sudah ikutan gabung. Mana ya? Nah ini. Ada enggak hal bodoh yang masih sering banget kamu lakukan sekarang dan sering kali kamu sesali setelah itu? Nih, diamin anak kalau lagi kesel, dari Yeni Lindawati. Waduh. Yeni Lindawati, diamin anak kalau lagi kesel katanya. Jangan ya. Bersyukur kamu masih sering menyesali perbuatan itu. Karena kalau misalnya kamu berasa itu kayak biasa aja, berarti ada masalah serius dari situ ya, nomor 2. Lanjut lagi, ada dari mana nih? Atia yang katanya begadang dan tidur pagi hari padahal apa nih? Besok kerja. Waduh. Terus mana lagi nih? Ini ada dari Gia, katanya jajan impulsif. Oke. Kita puterin dulu requestannya. Ini kalau dari Atia tadi mau request lagunya NPD. NPD. Hah, PNDP. PNPD. Gimana sih? NPD. Nah, ini nih. Sempurnanya aku ya. Terus ada tadi yang mau request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Kita lihat kalau sudah ada ya lagunya. Kayaknya tuh masih baru banget. Nah, ini sudah ada. Berarti dua lagu nih, turnover 2. Pertama dari NPD Sempurnanya Aku, terus Tulus Teh Hijau ini di request tadi sama Yeni Lindawati ya. Kalau gitu kalian nikmatin aja dulu nih dua requestan pertama kita. Di part pertama untuk Good Night Story ada NPD Sempurnanya Aku, terus Tulus Teh Hijau. Enjoy.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Aku masih tetap tungguin respon kalian di malam hari ini. Jangan lupa kasih responnya di Instagram kita di @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 15 9024.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ngumpul yuk. Tunian ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Senang banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
2: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
1: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

94 Red FM, teman terbaik kamu, ada Camila Cabello with Never Be The Same. Lagu yang masuk di album Camila tahun 2017 nih, Turn Friday nemenin kita di pukul 22 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Hal bodoh yang masih sering aku lakukan sekarang dan sering kali aku sesali nih Turn Friday 2 adalah ini sih, malas nabung sama belanja impulsif. Itu tuh seringkali aku sendiri tuh menyesalinya nih teman berdua ya. Tapi ya mau bagaimana juga, kadang orang tuh perlu mengalami kesalahan dulu sampai pada akhirnya dia tuh bisa belajar. Jadi intinya apa ya, kalau menurut aku jangan takut untuk salah supaya bisa dapat pelajaran dari situ. Dan kebiasaan buruk ini mulai perlahan aku coba tinggalkan ya, kayak belanja impulsif. Apalagi kalau soal makanan tuh teman berdua ya, seringkali kalau udah kenyang, walaupun udah makan nih teman berdua, lihat makanan yang enak dikit tuh, aku tuh bisa impulsif banget untuk beli, makan, cobain gitu. Dan itu seringkali aku sesali sampai dengan saat ini nih teman berdua ya. Kalau dari kalian sendiri sepertinya apa? Coba kasih jawabannya di Instagram kita di @redo_gorontalo, atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000 dan lain telepon di 0812 15 9024.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulet yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Nah, semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah, tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini, kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat sangmu, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita coba bacain respon kalian ya, nomor kedua. Sebentar, kita coba lihat dulu. Nah ini sudah ada. Gak kuliah karena keburu kerja, dari Sita Latifa. Farisa Naura, ceroboh katanya. Rizky Desmayanti, berteman sama orang yang bermuka dua. Terus sama Leti OFC, menunda hal penting katanya. Kayaknya udah semua ya aku puterin. Ini mau puterin requestannya Jagat Rasa dulu dari Samuniti OFC. Bentar, saya coba lihat dulu. Jagat Rasa. Satu lagu. Terus nanti bakal dilanjutin sama requestannya si mana tadi ya? Ada nih dari si Talatifa. Katanya mau request lagunya Pamungkas berapa kali. Oke deh, kalau gitu dua lagu ya, turun kedua seperti biasa. Aku mau puterin ini Samuel Cipta, Jaga Terasa. Terus nanti bakal dilanjutin sama Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Nanti setelah itu aku juga udah mau pamit ya, turun kedua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo di malam hari ini barengan sama Dodi Paneo. Sampai ketemu lagi besok nih turun kedua di pukul berapa ya? Aku siaran besok, pokoknya besok lah. Selamat beristirahat untuk kalian semua turun kedua. Dan akhir kata pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Yeah, yeah, just one.

0: go anywhere.
1: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
2: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi diri.
2: Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
3: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
2: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
3: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
2: Terus kalau banjir gimana?
3: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
2: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
3: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
2: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Selasa 14 Juli 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: go anywhere.
1: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

0: Oke, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
2: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
1: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
2: Jelas dong, mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
1: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
2: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
1: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
2: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
2: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: you.
1: Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

FM. Saatnya info produser Nisa untuk pagi ini. Bek timnas Prancis Ibrahima Konate memberikan jawaban menohok untuk pemain bintang Spanyol Lamine Yamal. Tepatnya setelah Yamal juga menyebut Les Blues seharusnya merasa takut menghadapi Spanyol. Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026, Konate juga menegaskan skuad Prancis tidak gentar dan tidak terpengaruh dengan kata-kata Yamal. Pernyataan Yamal ini diketahui muncul setelah Spanyol menyingkirkan Belgia di babak perempat final. Konate memastikan seluruh pemain Prancis tetap fokus pada persiapan pertandingan melawan Spanyol. Bek yang kini memperkuat Real Madrid itu mengatakan Les Blues tidak punya alasan untuk merasa takut kepada siapapun. Konate juga menilai ancaman Spanyol tidak hanya datang dari Yamal. Kekuatan La Roja terletak pada permainan kolektif yang membuat mereka menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Kontroversi pencabutan skorsing penyerang timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, ini terus viral di Piala Dunia 2026. Dikabarkan keputusan ini hanya ditetapkan oleh satu orang anggota komite disiplin FIFA tanpa melibatkan anggota lainnya. Informasi ini juga diungkap oleh jurnalis The Times, Martin. Dalam laporannya dikatakan ketua komite disiplin FIFA, Muhammad Al-Kamali, juga mengambil keputusan secara sepihak untuk membatalkan hukuman larangan bermain terhadap Balogun. Dan sebelumnya juga Balogun ini menerima kartu merah langsung ketika Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 pada babak 16 besar. Penyerang ini juga dianggap melakukan tackle keras sehingga otomatis harus menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan. Bek timnas Spanyol Aymeric Laporte akhirnya berani belak-belakan terkait naturalisasi yang membuatnya yakin berlabuh ke La Roja. Ia juga membeberkan alasan lebih memilih memperkuat Spanyol daripada timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Prancis, Laporte menegaskan tidak pernah menyesali keputusan itu. Pernyataan tegas Laporte ini juga diungkapkannya ketika sesi wawancara bersama program La Tribuna di Radio Marca. Laporte juga mengatakan proses naturalisasi ini sempat memicu banyak perdebatan ya. Dan dia juga memastikan keputusan ini merupakan pilihan terbaik dalam hidupnya. Pemain berusia 32 tahun itu mengatakan proses naturalisasi yang dialaminya mendapat perhatian media jauh lebih besar. Padahal menurutnya banyak mantan rekan setimnya di kelompok usia timnas Prancis yang akhirnya juga memilih membela negara lain. Sekian info per 2.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

9,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio. Hari Selasa 14 Juli 2026. Ada nih sama satu lagi nemenin kamu untuk hari ini sampai nanti di jam 10 pagi.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Orang Tanpa Dua. So that was Susie featuring Tansi and Kirota with Cuman Satu. Dan pagi hari ini kita awali dari informasi dari Timnas Indonesia yang full senyum ya. Pagi-pagi itu emang kita harus senyum sebenarnya. Karena Mitchell Baker ini officially jadi WNI dan siap tampil di Piala AFF 2026. Ini datang kabar gembira ya, datang untuk Timnas Indonesia jelang bergulirnya Piala AFF 2026. Striker keturunan Australia Indonesia, Mitchell Lee Baker, ini resmi menyandang status sebagai WNI. Di mana orang-orang WNI sendiri yang aku tahu ada sekitar 8.000 yang pengen pindah ke warga negaraannya, dia memilih jadi WNI. Okay. Setelah menjalani prosesi pengambilan sumpah kewarganegaraan di Kementerian Hukum Jakarta di hari Senin kemarin, teman berdua, dan kabar ini juga diumumkan langsung sama staf khusus Menteri Hukum RI, Yadi Hendriana, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dan terus juga prosesi ini dihadiri sama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Manajer Timnas Indonesia Sumarji, dan juga pastinya keluarga dari Mitchell Baker sendiri, teman berdua. Resminya Baker menjadi WNI ini membuat peluangnya membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 ya, ini terbuka lebar. Kalau sebelumnya pemain berusia 19 tahun ini sudah masuk dalam daftar 50 pemain yang dipanggil pelatih John Hartman untuk menjalani persiapan menuju Piala AFF 2026. Jadi para pemain sudah mengikuti pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar di hari apa ya? Tanggal 5 sampai tanggal 11 kemarin ya. Dan dari 50 pemain yang dipanggil, nantinya hanya 26 nama aja yang bakal didaftarkan sebagai skuad resmi Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Dengan status WNI-nya yang sekarang sudah rampung ya, Mitchell Baker berpeluang besar bersaing memperebutkan satu tempat di lini depan Garuda.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat harus uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita gitu masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Membatasi ya, Kak. Iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, hilang gitu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: hilang ke nomor 2. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran nomor 2. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ada yang ngikutin kasusnya si Sarah Wendeh dan Ruben Onsu nggak temu berdua? Jujur aku nggak ngikutin sih, cuman muncul terus gitu di sosial media aku gitu. Dan mantan manajer Ruben Onsu dan juga Sarah Wendeh Nanda Persada ini menyoroti petisi boikot Sarah Wendeh yang ramai diperbincangkan. Sampai saat ini tuh petisi ini sudah mengumpulkan lebih dari 150 ribu tanda tangan. Nanda Persada melihat hal ini tuh sebagai sebuah fenomena ya, dan menyinggung soal konsekuensi yang harus diterima seorang artis kalau tidak menjaga sikap di hadapan publik teman berdua. Jadi sebagai mantan manajer, Nanda ini mengingatkan kalau public figure itu harus bijak dalam menyikapi kritik, karena menurutnya sikap yang kurang baik itu bisa berdampak ke karir dan juga bisnis yang dijalankan. Yang kita lihat sekarang juga kayaknya seperti itu ya. Apa sih namanya, dampaknya udah dirasakan sama si Sarah Wendeh sendiri teman berdua. Dan Nanda juga menyayangkan Sarah Wendeh yang tidak segera mengambil tindakan yang tepat dari kritik yang dilontarkan sama netizen, apalagi terkait video viral yang diduga melontarkan kata-kata kasar ke mantan suaminya. Dan juga menilai permintaan maaf Sarah Wendeh ini gak tulus dan tidak tepat sasaran. Menurut aku juga gitu. Harusnya kan dia minta maafnya ke Rubennya, kok dia minta maafnya ke netizen gitu ya kan. Kayaknya gak ada yang salah dengan netizen. Maksudnya kayak kamu tuh gak ada salah sama netizennya, salahnya tuh ke Ruben gitu. Jadi kayak hanya pengen pembenaran tapi tidak menyelesaikan masalah menurut aku sih. Dan ya semoga kasus ini menjadi pembelajaran ya, bukan cuman untuk Sarah Wendeh sendiri, untuk semuanya juga kita harus lebih paham lagi sosial media, harus lebih bijak lagi menggunakan sosial media, dan jangan menggunakan sosial media untuk melontarkan kata-kata

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Masih ingat sama film legendaris Free Willy tahun 2002, film yang dirilis 1993. Kabarnya bakal dibuat versi reboot yang bakal digarap sama Warner Bros. Dan juga rumah produksi milik Anthony and Joe Russo. Dan kabarnya juga datang jelang ulang tahun film ini yang ke-33 tahun. Aku lupa secara detail filmnya sendiri, tapi aku udah pernah nonton film ini. Film tentang paus ya namanya ini, bukan paus ini. Susah ya aku ngebedainnya sebenarnya. Tapi ini film ini sih film anak-anak gitu. Jadi project film ini tuh sudah menunjuk ya Mary Margaret dan juga Jade Haley untuk menulis skenario film baru ini. Mereka juga dulunya tuh bekerja sama dalam Mirror's Girls 2024 dirilisnya. Dan film ini tuh mengisahkan seorang anak yatim piatu yang berteman dengan seekor paus orca. Ya benar, paus orca yang hitam putih yang ditawan. Jadi film ini juga membantah mitos tentang paus pembunuh dan juga menginspirasi aktivisme seputar penangkapan mereka. Jadi kalau misalkan di 1993 ya, si Free Willy ini kan disutradarai sama Simon Wincher. Dan naskahnya tuh ditulis sama Kate Walker dan juga Corey Blechman. Ini juga berdasarkan cerita karya Walker sendiri, teman-teman juga. Nah, film ini menandai sebetulnya film Kate Walker sebagai penulis skenario dan juga proyek terakhirnya sebelum kematiannya di 30 Desember 1996. Film yang dibintangin sama Jason James dalam debut filmnya sendiri, Lori Pitts dan juga Jane Atkinson. Banyaklah yang menjadi karakter utama untuk film ini sendiri. Dan ini yang diperankan sama paus orca namanya tuh Keiko. Jadi ketika dirilis 16 Juli 1993, film itu dapat perhatian positif dari para kritikus. Film ini juga jadi fenomena global yang menghasilkan pendapatan 153,7 juta US dollar di seluruh dunia dengan anggaran 20 juta US dollar aja. Terus juga film ini dilanjutkan beberapa sequel film panjang gitu, ada Free Willy 2 The Adventurous Home. Terus juga ada Free Willy 3 The Rescue 1997 dirilisnya. Ini juga pernah dikembangkan menjadi serial televisi animasi Free Willy di 94-95 dan sebuah sequel reboot gitu. Bentukannya tuh video bertajuk Free Willy Escape from Pirate's Cove 2010 dirilisnya. Dan donor sendiri yang ada di balik franchise ini sejak film aslinya, Courtney Baker juga menjadi co-producer dan juga Jess Ehrman dan juga Keith Adams mengawasi proyek ini atas nama studio.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi perakhiran cecer untuk hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026 yang bakal disampaikan oleh perakirawati Riri Ardia Febriani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Selasa 14 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 sampai 36 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wis. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wis lah, ayo.
0: Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

lagi rame nih teman berdua. Kabar kalau ribuan WNI yang aku tahu tuh di beritanya di sosmed ya, 8.000 yang sedang menjalani proses berganti kewarganegaraan. Ada yang bilang karena pekerjaan lah, pendidikan lah, keluarga, sampai kualitas hidup. Tanpa menghakimi pilihan siapapun sebenarnya ya. Dan mungkin setiap orang juga punya sudut pandang yang berbeda juga tentang hidup. Mungkin ngerasa kayak kayaknya mungkin kehidupan di sana akan lebih menjamin ya hidupnya dari segi karirnya, mungkin dari pendidikan. Karena aku tahu ada beberapa negara juga mereka tuh kayak ngasih apa ya, free gitu untuk sekolah gitu kan, untuk warga negaranya mereka gitu yang sudah berdomisili di sana. Terus mungkin karena pajak-pajak juga di sana ada yang beberapa juga tidak dipungut pajak ya di negaranya. Pokoknya banyak pilihan, beda negara juga sebenarnya beda rulesnya gitu teman berdua. Jadi di selamat pagi teman berdua kali ini di Sepada ya, kalau misalkan suatu hari kamu punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri selamanya, ditawarinlah menjadi warga negara di sana, apa yang bakal kamu lakuin? Apakah kamu juga akan ikutan pindah? Kira-kira alasan kamu untuk tergiur untuk pindah ke warga negaraan itu karena apa sih? Mungkin karena kamu ngelihat kualitas hidup di sana tuh jauh lebih baik ya, polusi lebih minim mungkin di sana, terus mungkin juga kayaknya orang-orang sana juga lebih sehat aja gitu kan, kemana-mana mereka lebih banyak naik sepeda sama jalan kaki misalnya. Atau mungkin dari segi karir di sana even cuman jadi pelayan aja itu biasanya tuh ada tunjangan, bukan tunjangan juga sih namanya, kayak ada apa ya, pokoknya gajinya juga lebih besar tapi biaya hidup juga di sana lumayan besar juga sih, gaji besar tapi biaya hidup juga besar gitu. Dan kira-kira kalau misalkan kamu memang pengen pindah ke warga negaraan, kamu tuh pengen pindah ke warga negaraan negara mana teman berdua, dan apa alasan kamu, alasan paling masuk akal yang bikin kamu akhirnya bikin kamu akhirnya pindah untuk keluarga negara-negara lain. Coba kamu share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @per_gorontalo.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngejreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang. Kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang. Aku sih yes.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

Podcast Music Only. Yang tadi itu ada lagunya si Man of the House, Kai Newman, tahun berdua. And this is lagu terbarunya juga dari Rui.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.